lokulwa mama nina yimpona swa vakulena vabaza swa la hina ndatsemba ngeswa kona mkhwenga kona masula yeka wona ngasikate ku ansa takaya asuka famba Johannesburg mbangana awu lokanga sifika Johannesburg wansati asabo shandela famba lo mikintaro abakulumo kuvona nyimba la kaya batle ba hlamala zo nyimba le kumeka ku kusa no kwa sikangana nyimba la mpini akumeka Johannesburg mbangana kutane xikomi xinga tsandzika nchuma xifeli.

Vem sete rádio Moçambique, Madropanica, Ajajai, Mukama, Himaraka Hitika, 14 horas e 10 minutos, Ngahanga Kutembisa, Mangsete, Kawa Mukama, Hita, Nitenga, Iagazo, Mangsete, Nene. Tahuti ya kasiti sisimbira kungu haka kunene hinata himi ninga uchenji wa upata matriving siti watu uchiza matinzila takuwa kasi hita nitenga ya Gaza.

0: Inu Nacional ya Moçambique na Herinzela akukumana ni va inakulo rikusukela Estádio Nacional do Zimpeto vata hikwaketa kunga hekale yala kanyisa 11 wa chawa wati kuga Moçambique kunga wana 11 hi ulava kukutiva 11 ulava kukutiviwa hi vakhuzeli va bola akati kugonhle ga Moçambique hi 11 lowu kunene urinzela kuleswa kurinzeliwa leswaku maha a hlakani wa lisima hlakani wa ku kota a ku wina a Estádio Nacional. Hernani Siluani, Bel Januário, Bruno Wilson, Edmilson Dove, Bruno Langa, Alfonso Amadi, Ricardo Guimarães, Kunga Guima, Gildo Vilancuro, Jane Katamu, Witness Kembo, na Faisal Bangal, va Beli Lava, Vangalangiwa, he mchukumisi wa chawa wati kuga Msambiki. Shikinyo kondi, akati kati va Beli, vangalo muka kususa zitombe, mfoto ya kufela kuvala kanya, leza ku hikasi kuga kufana nilegi, va Belili ni chawa wati kuga ga Sudão a kwala kanyisa leswa ukawa wati kuga Msambiki ulwela kuma tipontu ta kusangula tinharu ta kusangula kupatsa nile anga ikuma timaha muni wati pontu alwela kuwina katika kusangula leso na ata sangula aku na alwela kusangula kuwina ka jornada leya umbiri ya kulwela kuya kakani Uganda, Tanzania ni Kenya leswi 2027 kwa la kanyisa leso aku aka data FIFA ita aku Moçambique ata maha dupla jornada ne Ethiopia na ata bela aku a Ethiopia akela auya ata bela Estádio Nacional do Zimpeto ata va valisa leso mikesha kanu inaru ya kubela la kati katina Edmilson Dove ni kapitan wa Sudan vangala hayani ni vabiva pepu vamuni kasizwa sikota ku vachichana mujeki nakona ungaku zvitava zvilungile kasizwa sikota ku kusangula hlakano a Estádio Nacional do Zimpeto hulili ikati gau khanu mikawa imbiri na ikumana hele zvako akamuni wa makati vanga kumana a Sudan wa winili mihlakano imbiri loko abilile mutini wa yena kasi Musambiki na yena u winili mihlakano imbiri loko abilile kamaputsu kwa lomtikweni ga Musambiki nyamuhla ka hlakano nga vula siku lezo hula ula hlakano wa grupu G kati khatilechi vaka kuhumula Comores ni Namibia 0-0 vabela Moroni lezo atikweni ga Comores kutsika ka mihlakano lenga biliwa ka hlakano longa biliwa akasikulegi ga nyamuhla tiva mungana mwingiseti leswaku kona ka siganya mu atolo kuvi ni yin'wana mihandzu kutani ka siganya munhla loko ku chukiwa hi mihandzu yi nga kumeka hi ta sangula hi siku gatolo segunda jornada Zimbabwe 1 República Democrática do Congo 2 kasi Guiné Equatorial abili Sierra Leone hi 1-0 kawa República Centro-Africana ubiwili hi Burkina Faso hi 1-0 a Botswana akile aringana hi 2-2 hanzu walo anga ukuma kati khatilechu kota kuyenza kuya Estádio Nacional Stélio Manyisa Júlio Mavota ni chikwata chonhle cha vaina kulori hamilosa konjani Estádio Nacional hi wahi akusangula munga hidwela kati khatunga sangula hlakana
1: kani na kunene mtiziklozi Idrasi Makundela nkamalo kunene ntlangu kutani beluaka a Estádio Nacional do Zimpeto atava kusuka ni bola kulumba va Moçambique ikolaka Errani Siluani kutwili loko uhlawutela leswi va beli nkwavo va ninghenisa ka xiswone hi vulavula hi va sesaundza Moçambique nkamalo Errani Siluani a tsutsumaka ku va a suka ni bola suki ni bola vona lana Bruno Wilson a yencha yi na nyimisa bola wa famba Bruno Wilson tlhelisa bola bya tlhelo na kumeka ka Edmilson Dove Edmilson kapitan wa Moçambique ateka ka bola chulula jaka vatekile va Sudão ikola ka soki su 14 Usen va tlhela va teka va Moçambique bewani bola a yencha yi ni bewa tlhelisa bola saku Jaka Bruno Wilson avona Alfonso Amadi Alfonso Ayenchain hilo wafamba Alfonso Ajandela Alfonso Kaltila yaka bebe tlhelisa bola bya ntshavulo a kumeka Bruno Wilson. Bruno Wilson a tlhelisa bola eri na yena a humile balizeni a nghena ndzeni ka kampani a vula ku va a bela na yena hi liya Edmilson Ndova a nyimisi bola a tlhelisa bola a tlhelisile jaka eri na ni Silwani loyi a kumeka ka a handle ka ntshati lowukulu wa ka kwake a zuma vabeli kulobye hinkwavo ku va va ya mahlweni wa famba eri na na khaluta ndzelekana wa tikampo a tikansi wa mikampo ya va Musambika a susumeta bola bya tlhelela kumeka ka i Bruno Wilson i ntlangu wo bidzi lowu Bruno Wilson a wu hamba na alika seleção bya Musambiki bola Bruno Wilson ba bola bya tlhelela kumeka Bruno Langa. Bruno Langa a yenchayela vona Jan Katam kasi a vona Faisal nga ha byi kumanga va teka va Sudan va tlhelisa bya ntshaku bola byi na Mozambique kwalaho ka Bruno Wilson sistema tatiko bya xikinyo kondi 4-4-2 hi liya Mozambique a famba Mozambique a ponteni a jaha mapasa bya humanga va tekile va Sudan hi lava Sudan ni bola va jandlela ka mbwapito ku ni xihoxo laha ni fanele ku ekhatisiwa Mozambique hikuva a siveleli bola a kokovisa nuna wa Sudan ja bya Mozambique swihamba xihoxo yi ta khatisiwa a Mozambique khatisiwile Mozambique bola byi na Muhammad Mustafa i munyimeli wa tiko bya Sudan ha susumeta bola bya tlheleni hi kula copa mukhuluvanya bya xikela va susa enhloko va Mozambique luya i gima a nyimisi bola kambe va tekile va Sudan hi leyi Sudan ya famba hi leyi Sudan ya famba hi jandlela a chululi hi kula copi mukhuluvanya bola byi famba etlheleni ka baliza hi tleketlela xipimo xa 3 minutos Idrasio kuni ku swela hi ntamu Stadio Nacional do Zimpeto vatsongo hi ntamu va hlaleli lava buyeki va tata vona ntlangu lowu kambe nakona swa twisiseka emakazi ka vhiki nakona ku ni mpfula leyi vonekaka doropeni bya Maputo kusuka loko byi xile bola byi na Brunson Bruno Wilson encha yini wa famba Bruno Wilson a susumeta bya tlhelela kumeka ka Ricardo Guimarães a yenchayeni gima a vona Alfonso Amadi a tlhelisa bya ka Ricardo Ricardo i gima a tlhelisa bola bya ka Bruno Wilson Bruno Wilson a vona Edmilson kapitan wa seleção bya tiko hi bola wa famba Edmilson Ndove a susumeta bola bya kumeka ka Alfonso Amadi Alfonso a vona Jan Katam a ni nuna vabidi Jan Katam a khalutile a susumeta bola bya ka gima gima a nyimisile a tsema ka yindzela kwa tikampa tibili bola bya mahlweni kambe ayana nuna wa Mozambique Gildo Vilanculo a hlweli hi ntamu Gildo bola byi musile bola byi luza a tava kusuka ni bola kulumba a va Sudan va bekisi bola mbangwini wa kona va Sudan va suka ni bola va Sudan bola byi le mahlweni bola bya xikela hi nhloko a susa Mozambique a susumeta bya ka luya Gildo Vilanculo a tlhelisa bola bya ntshaku la kumeka ka Bruno Wilson i ntlangu wa wubidzi nuna lweyi ya bela na ya mbala a xikipa xa tiko bya Mozambique a vona mana a vona Edmilson Ndove Edmilson Ndove hi luya a tlhelisa bya ka ye Bruno Wilson Bruno Wilson a vona Jenny i Edmilson Ndove Edmilson Ndove tlhelisa bola bya ntshaku ka Alfonso Amadi Alfonso a vona gima gima le ndzeni ka mikampo ya va Sudan hi kule a ta yincha yini amba pasi a byi humanga pasi bya gima va tekile va Sudan ka masindzisile Ricardo gima bola gama ku jaluza ta va ku cumetela kulumba Sudan loyi a nga ni 3 wa tiponto nakona a zangelaka a Grupo J qualificação CAN Pomaja 2027 va ta cumetela va Mozambique bewa ni bola a ta cumetela bewa a cumetela vona Jan Katam a nyimisi bola Jan Katam a ja ndzuluka a va musivelela a ndzulukile a vona bewa khalutile a chululile a khomile guardaredes bom Mozambique a fanele ku va londzovota hi ntamu hikuva a timinete leti ta ku sungula lava Sudan va ha mi chava eka kunene Mozambique a mikhandli wukulu hi ntamu Mozambique ku va a nga ni nghenisa gol bya ku sungula ka timinete leti ta ku sungula swi fana ni leswi bewu hi ndlela ya ku xonga swinene a belisana na Jan Katam a ba bola guardaredes ya khoma bola byi ni va Mozambique luya i Bruno Wilson a voni Alfonso Amadi a susumeta bya ka Bruno Langa ha sweta bola la tlhelweni laya kumeka ka Witness Kembo Kemba tlhelisa dya ka Milson Dove Edmilson Dove a enchain a sumeta bola dya ka Bruno Wilson Bruno Wilson a tlhelisa dya ka Edmilson hi kule a chopile Edmilson ekwini Shield a wu saki Shield a ti enchain va tekile va Sudan a tsindzisa Mosambiki va susa va Sudan hi lwa jani ka tam hi kule a ba bola va tekile va Sudan lava humaka ni bola a nyimisile Bruno Wilson a nyimisile Bruno Wilson va tekile va Mosambiki hili ya Mosambiki Jani Katamu a tlhelisa dya ka Edmilson Dove Edmilson Dove a zuma vapela hinkwavo ku va va zula Edmilson Dove va bola dya kaya luya hi Ricardo Gima Ricardo Gima vona bewu bewu a enchayini wa bandlukana Xikinyu Konde a tlhelisa bola dya ka Bruno Wilson Bruno Wilson a famba ni bola a vona mani Edmilson Dove Bruno Langa hi kule a vona luya i Bruno Wilson va tekile va Sudan ya sindzisa Mosambiki tlhelisa ka bola dya ka Edmilson Dove Edmilson a vona mani luya hi Alfonso Amadi a konyolile a tlhelisa bola dya ntshaku va teka kasi mbyani ya Mosambiki gima ni bola a vona mani luya i Bruno Wilson a tsemaka yindzela kana wa tikamba tibidi va famba Bruno Wilson hi kule ta chulula a chululile basu Saba Sudan Ili a Sudan ya famba ni bola hi kola kambele Ahmed Ahmed ayin chayna sumeta bola dya makaxi ka kampu la kumeka kambele kula dya tavali Yagob Yagob a bola dya tlhelweni ka Eunice Eunice ayin chayini a vona mbele kula dya tava Typho Typho a tlhelisa bola dya ntshaku ka Eunice Eunice a bela layani na a tavali Muhammad Muhammad ya sumeta bola dya ntshaku ya sindzisa kumbe ya jandlela Sudan bola dyina Mustafa Mustafa sumeta bola dya mahlweni hiliya Sudan Typho hikul a ta nghena a va bola va susa bola khoma Guardarech Hernani swichavisi ntamu layana balizani bya Hernani Silwani kambe njombo hikuva va yingelananga vabele va Sudan ivikambola dya fa mavokweni ya Guardarech Hernani bewani bola a vona Jani Katamu a nyimisi bola Jani Katamu a kanganyisa mbele wa ku sungula dya ndlela a nga yi kumanga a tlhelisa bola hi lwiya Jani wa famba hi kule a sumeta bola dya ka Edmilson Edmilson Dove a nyimisi bola kapitan wa Mosambiki a sumeta dya ka Bruno Langa Bruno Langa a tlhelisa dya a bola dya mahlwela kumeta ka Witness Kembo wit ya khaluta vabele vabidzi a nga khalutanga va susumeti bola dya luza ta va cukumetela khulumba a va Mosambiki va ta cukumetela va Mosambiki kwala ka Bruno Langa lo tlhelisaka bola dya ntshaku la kumekaka Edmilson Dove Edmilson a sumeta bola dya ka Bruno Wilson Bruno Wilson ya enchayini a nyimisi bola a sumeta dya ka luya hi bewu kasi i Gildo Vilankulu Gildo a enchayini a tlhelisa bola dya ntshaku la kumekaka Bruno Wilson mbwapito a nyimisa ntlangu a yi tivi leswaku u ta va leyini xi humeleliki kambe mbwapito a nyimisi ntlangu timakangi a tave loko ku ve ni ku cukumetela hi tlhelo bya Mosambiki i nge ya zuma a majaha lawa ma khomaka bola ku va ma cinca na dumba a ta va le xipano va suka vabeli va tilulamisa ku va kumbexana a va khomi va bola va fanele ku va cinca xipano ku zuma ambiwa pitu kama lowu a nyimisiki ntlangu kambe ntlangu ta tlhela wu sungulile a nyikike tibola luya i Bruno Wilson Bruno Wilson yimisa bola dya ka susumeta bola dya ka Jani Katamu hi kula chopa dya ka luya i Witness Kembo wit a enchayini a jandlela wit a tlhelisa bola dya ntshaku ka Bruno Langa Bruno Langa konyolile a enchayini a tlhelisa bola dya ka Alfonso Amadi Alfonso i kule a chululile bola dya mpfukeni dya xikela hi nhloko va susa va Sudan kambe loyi a humelelaka ku zanga i Bruno Wilson wa Mosambiki a tlhelisa bola dya ka Edmilson Dove Edmilson tlhela vona mani luya i Bruno Wilson Bruno a bela na Ricardo Guiman. Guiman, aquela bola de saco, lá como é que é Bruno Wilson. Bruno Wilson, bela na Edmilson Dove. Ele canta aquele do Achimati. A Sucili bola vai Sudão, Cambicinho de Samsambique, tem bola. A Conhelica, o Sungul. A Biwili, Boapito. Aku fale kube katiswa Sudan katiswil bold na witi wita enchain wafamba witi akalutil apingichin ikul achopi bola bola di banuna wa Sudan jeluza taba katiswa nkona shilumba ava Msambiki ava Msambiki wata bash katiswa nkona nivana witi loya kaponteni kubata bash katiswa. E tem que ter um 12 minutos. Encabalo a Elua Gussungula. O Itaciela Ricardo Guima. Guima bem que bola embangu no acone. Cubam. Ata basquete Xanconam. Ana Witi Kusuya. Belana e Witi. Kula de bola. Vassusa em choco. Vassudão. Vassusili Vassudão. Sambico Assindissa. Bola de na Bruno Langa. A Zumava Bele Clube, Bruno Langa, como é a Manchuene? Cambate essa bola de Eka Alfonso Amadi. A Susmeta bola de Eka Bruno Wilson. Bruno Atesa de Eka Edmilson. Edmilson avana Bruno Langa. Bruno Langa, a bola de Manchuene, Moçambique. Para bater aqui no Sudão. Moçambique, a Fernanda com a Lonjovota, Minkamalia com Sungula. Com o contra-ataque de Sudão, leva a Fambaga e Kula, tá a bola, Sucili, Moçambique, e a Sucili, Sudão. A Umelela e Kuzanga, Nuna, a Moçambique, a Sucili, bola. A Sucili, bola, Beu. E vai com o Tchugo Metela, Kulumba. Sudão, vai Tchugo Metela, leva Sudão, bola de Dayen. Aqui essa bola de Antraco, Dayen. A boa na Mustafa. Mustafa e Kula chapa bola de guarda-redes. Mohamed Mustafa. Mohamed e Kula chapa Mkulubanya. Kambem. Asivelelili lá na Edmilson Dove. Kambem vai chopili. Kula bola vai ter que vai Sudão. Bola, bola de já. Uma Kelele Kabaliza já. Hernani Siluane. Vai sungular o tanga então, vai belo Moçambique, que é bangual em saco. E vem um candulculo, a cova engana sam, a gol de um com uma bide, cambailão de votanga, a vai sudão e lava sungular a cova, a beia recheca Moçambique. Escatiz Xancona, xilumba vai sudão. A comer bola guarda-redes Hernani. A comer bola guarda-redes Hernani. E tem que ter as pimos já 14 minutos. Rigoberto Chissano. E possui na 15 minutos. Engaça aí, Nicolas Chissano, na Moçambique, na Sudão.
2: Júlio Mavoda não vem que sete lesos foram na casa e por nenhum engana cá uma belo na casa com a Sudão e na a te competir só com a Tunzeca e costui cabaliza da Hernani duas defesas já Hernani lesos como só com Sudão lei a Bialani animi Hansu Manyana ambos lesos anga chasalani e cupatana na casa com a Sudão tolo com casa a grupo de Manyana madrugada na moça com casa grupo de Manyana tu te compre só alava buia va patana nireni swi koma swa ku a Sudão a biani mihandzu munyani ali na na xikinyu konde a xaile swa ku a ku buya ka Sudão na va dividido swi kombe swa ku avana ma objetivo i leswi swi nga enjeka mashi a ma objetivo ana vona hi leswi swi nga swona ka Julio Mavota ni vengisete 50-50 ka nkama swo swo.
1: Atava as Katisu, o Katisu a Moçambique. Camalo, engana 16 minutos. Katisu Shibuil, bola de Fukeni, Assusa, Bruno Langa. Cambem, que estava com o Sumetuinu na Sudão. ata va xikatiso xa ku lumba Mosambiki kasi xa lumba ye Sudan xikatiso xi biwile bola dyile mpfhukeni bola dyiya xikela dyeluza ta va ku cikumetela ku lumba a va Mosambiki va cikumetelile bola dyina Edmilson Dove Edmilson susumeta bola dyina tlhelela kumekaka Brun Wilson Brun a yencayini a jaha ndlela a vona tlhelweni layana Edmilson Dove Edmilson a yencayini hi kule a chopa bola dyina ka Brun Langa Brun a bela na Witi Witi a yencayina khalti vabeli va bidya fambile va sivelelile va tekile va Sudan hi leyi Sudan bola kambe va Mosambiki va sivelelile a wile nuna wa Sudan kambe mbwapito wa kuna nchumu a belini Edmilson a bela na Beu Beu a yencayini hi luya Beu a tsemaka yindzela kana wa tikamba tibidzi hi kule a ta chulanga-chulanga a hambi pasi kambe va tekile va Sudan ya sindzisa Mosambiki Jani Katamu a vona Bruno Wilson Bruno a yencayini hi kule a ndzuluka a tlhelisa bola dyaka Gima Gima a ta hamba pasi dyaka Jani Katamu Jani Katamu hi luya a yencayini Jani a ta hamba pasi na yena hambi pasi dyaka Gildo Vilankulu Gildo a ta cruzar a nga cruzaranga vona hilo ya Mosambiki Jani Katamu va mutekelile bola Jani Katamu Alfonso Amadi va sindzisa Jani Katamu ni bola kalti amba pasi a swiumanga tindlela tinene layana va susile va Sudan ya sindzisa Mosambiki Alfonso ni bola hilo ya Alfonso a tonyolile a tlhelisa bola dyaka Gima Gima vona Bruno Bruno a nyimisa bola a tlhelisa bola dyaka Alfonso Alfonso a yencayini kule a chopa dyaka Bruno Langa Bruno Langa nyimisi bola wa khaluta va tekile va Sudan hili ya Sudan yi tlhelaka ni bola Tyfor hi yena nga ni bola saka bola kambe lwa zangaka layana i Edmilson Dova nyimisaka bola a hamba pasi dyaka mani luya i Witi hi kule a chopile Ricardo Gima dyaka mani luya a ta vali Witi Witi ya hlawu ma nga tindlela tinene a biwile nuna wa Mosambiki mbwapitu a ku a ku na nchumu kambe a biwile laha na Witi a biwile laha na Witi kusuhi ntshati lowukulu wa baliza bya Muhammad Mustafa kambe mbwapito ale a ku na nchumu ku vitaniwa va tawudawu kutani va ningana ndzeni ka kampu a va tawudawu va kumeka ndzeni ka kampu ku va vonelela Witi kama loyi ninganaka 19 minutos nkamali wa ku sungula Annabella i Mosambiki muni hi mi vonaka lani
3: bon hi nga hlaya leswaku a ntlangu zulu Mosambiki wa zama swa nga hi swoswi layani va nyiketana ni bola kambe a va beli lava nambileswi tani hi ku hlaya ka Rigoberto leswaku vambeni va beli va tlhasile a madrugada ya tolo a swi tikombi i Sudan loyi a belaka hi ntamu a me kampu ya Mosambiki lani a ntlangu ni nga hla swa ku ta fika swoswi nga ka 19 minutu a golu loko dzi humelela ka Sudan swi nge hlamalisi a vabeli va Sudan va swi kota ku yingelana nambi yeni Mosambiki wa yingelana maxi ntlangu lowu zulu swa wa karhata loko hi pima leswaku Sudan hi lweyi na yena a rhangelaka a gurupu jota ni 3 wa tipont kambe hi ta swi vona ku fambeni ka ntlangu zulu wa humisiwa Witness hi maka ku va a ya voniwa a handle kambe xi ta tshuka xi tshimamisile layani ka Witness hambileswi a mbiwa pitu a nga ku na nchumu
1: va cikumetelile va Sudan bola dyile mpfhukeni bola dya xikela kasi Edmilson Dove hi yena a yaka kona a nyimisi bola Edmilson kapitan wa Mosambiki a susumeta bola dya tlhelela kumekaka luya hi Brun Wilson Brun Wilson a vona Guardaredes Hernani Hernani hi kula ba bola bola dyile mpfhukeni dya xikela va gunya nhloko va Sudan ya sindzisa Mosambiki kasi va tekile va Sudan hi lu ya Mosambiki mbwapito lweyi leswi kutani a yinceka swona Rigoberto a ta va li yini leswi swi humelelaka ku nkama lowu
2: nkama lowu a ku se cinca swa ku tala vali Sudan na yena a tsundzuka hambileswi Mosambiki a zamanyana ku khwela ka baliza ka sudamash kani ku ringana ka mabelela
1: mani bola ba sudam ba begisi bola mbangu nwa kone ba sudam yasindisa msambiki kambe sudam yana buyaka henhla Bruno Wilson anyimisa bola kambe batlhela va teka va sudam va bela va sudam Dayan ni bola a sumeta bola bya tlhelweni va chulula kasi hi nhloko a tlhelisa bola Bruno Wilson a tlhelisi bola kambe mayincela nga va nga ku xonga ya gima kambe a tekile Edmilson Dove Edmilson a bela na mani a bela layani na wit kasi na Gil do Vilankulu va mi tekelile va sudam va mi tekelile va sudam lava chululaka bola kambe hi ku zanga lowu humelelaka i Hernani Siluana a nyimisa bola enenge a nyimisi bola Hernani va tlhelisa bola bya tlheleni la kumeka ka Edmilson Dove Edmilson a bela na gima a tlhelisa bola bya ka Guardarich Hernani ya susumeta bya ka Edmilson a tlhelisaka bya ka Alfonso amada enchayini a vona Jeni Katamu a wu swaki Jeni a tshamaka yindzela kana wa tikhamba tibisi a enchayini Jeni hi kulu a mapazi ya ka Brunlang hi kulu a chopile kambe a susa nuna wa sudam bola byi tlhela byaka Bruno Langa wa menta a dya ku hamba pasi a tlhelisa bola bya ka Alfonso amadi a tlhelisa bola bya ka amani hi Jeni Katamu hi kulu Jeni tencheni a ningena a copi mkhulubaya bola bya bomanji ya ku tlhelweni ka baliza a copi bola Jeni Katamu bola bya luza
3: kuni ku cincela ka vabeli julu na dumba leswaku lweyi witness a mawela lawa yena nga vanga lamanene kandinyu wa nghena hi tlhelo bya musambiki kamzola vinti a nyikiwa mbangu hi witness
1: witim a ye ku wiseni hi ku sindziseka hikuva vavisiwile bola byi na musambiki bola byi na Faisal Bangal a susumeta bola bya tlhelela kumeka ka Edmilson Dove Edmilson a encheyini a nyimisa bola Edmilson a susumeti bola bya ka Bruno Wilson Bruno a bela na Jeni Katamu a khavitile Jeni Katamu wa famba Jeni Katamu a chopa bola bya tlhelweni hi liya musambiki a tlhelisa bya ka Jeni a dya ku hamba pasi a nga kumi ndlela a tlhelisa bola bya ka Alfonso amadi a tlhelisa bya ka gima yi kulu a vona Bruno Langa a ta chopa mukhuluvanyi a nga chopanga a tlhelisa bola bya ka gima yi kulu a hambi pasi a vona mani luya i nuna wa musambiki a tonyolini ka wusumula hi kulu a pabola kalo Faisal Bangal lweyi a vavisiwiki witness Kembo a ringenisa gol bya ku sungula bya musambiki ni pandukana ka 33 million ya vana va musambiki go